0: remaja paulia ya remaja paulia remaja paulia
1: ini lele ya lele kya hai
0: ai chau hata rupanya ber ham ham andat tu tek ke pelagai ber lagi nat laut ni rilu kulad lawaga hata rupanya ber arhi anhi arhi arhi ya hangas hata gurupan nya ber hata